0: panaran hosong kata kotohu dari Sabah VFM kosohin bahan bos kerajaan noko finansi.
1: Seimbang bos kerajaan ikut binasi dari penakan hozau tada aku tahu temo toko pemahaman telepon kopi bosian uhu aku nak sibat yo pengkoponga mai kupah musa bago pasan pino buzu mazada mazada WhatsApp bagi yang ngah temo toko pemahaman telepon itu kopi bosian hello
2: hello
1: kopi bosian ni dia atau binai
2: aku si dansi si tuara
1: mbah pemusa na pasan dansi
2: Kalau pemikau,
1: ini
2: sudah kaki. Wah, menggilingan itu minum asam dagar itu, nu itu penyetam bulan, tamparuli.
1: Tamparuli, ya.
2: Oh, pasti kau nih tamparuli, orang orang di pasar nu.
1: Mungkin mau temu tak ada ubai nu kabo.
2: Oh, ilat tamparuli. Aku menggilingan, aku tambah-tambah lu itu orang yasi lungkim, di agak ni lah kau madam om ilat paru angku sawoku di magosok ilat dapu om by person kata nangon atau kisah data lasu om di ngawi tengah kisah kulo baby tapi nai alat ukur perahu ialah dengan Tarawen, tarawat kau tahu. Om, kita pasang jelo alasan mengurut rasa mengalir jelo. Kamu ni apa nak? Ni bawon.
1: Kata hodan dia, dia nak apa? Kopi bosian DJ KDT Mama Sonzo Kumadi Bridget Samuel Nelly Lubasi Rita Losimbang Maureen Ginicol Lucy Labanjun Inkokono Unobal Leo Zungabi Hansanzo Da Basi Kohidas Kongabi Sontop Di Kota Tundogo Izo Biti Johanna Miadin De Cimpudo Papar Tapi pipi pesan Tadau Kotahu Kotahu Dan DJ ka. Adi Bono Pasan Di Johanna Nga pasanan ngabi tambahut ngabi kyo naikot binasi temo tako bago pamahaban iti kopi bosian hello
3: kopi bosian hello
1: kopi bosian di dia usai datiti
3: iso dati donggongon
1: donggongon bah maina pambusa pasan ude na donggongon
3: oke kuma pa diaw kyo
1: katawadan di diaw
3: mana gini Zandi Dolores Asing di Dato' Elizabeth Morris Florence Bajol Florita Sinajil Penny Siang Lucia Bibi Emilia Agung Adila Dupanson Maris Morudin Agitus John Modoit Johnny Upin Elisa Dilim kampanye dia DJ om pagenakan no tapi tadau ketahu om balakatan aku tanda mentas ni mangun amin amin amin ketahu dan DJ juga
1: lain aku apa
3: oke
1: Sabi abi tambah doh. Sabi abi makiki nang ada kesemban bos kerajaan kaditi bah tim det maza diti pemahaman pebago ada telefon diti kinong ada kau kopi bosian ini au
4: Hello.
1: Hello, kopi bosian.
4: Kopi bosian aja.
1: Saya dah titi.
4: Kalau kadang ke asungan jugaan.
1: Aha, bah, bawa betul mesti nak pasal no.
4: Beli mikir ni head kelapis mo.
1: Oh, dead kelapis.
4: Kau nak yang mana aku kau?
1: Among wah, pembosan lah, pasal lah.
4: Lagu ini emak ya kau head kau. Mahibau kau minta melus saya. Saya mulai senyuman kerana hewan kerja ni. Wah bagi, hewan untuk apa? Di mana pun lah, maklum hak lah.
1: Ii no?
4: Kau kesian.
1: Ah, baba dah baru napa? Apa sih tu nak tindak bagu kumain duvo kyo? Habis masih ada dok sebab tadau kota hudi jesuga sana basia balkyo izo i Clarence Wong memasan kopi posian tapi pemasan kuma di ina aku i Clarence Mojib sama aku i Noim Iking Jongji Om Zaka aku Adeline Jongji Zinai Onis Mosoli Situmin Sitaim Okong Meluntang Viani Mokunjil Noilip Masitala nekot gemuti ngaping kopi nga sa biabi ti dai mimpai pason nonu no abal om hangat ku dia zuto moimo kaditi kano di jesuga tapi Malaysia medani om tamemo wasi atadau no bai no kadi Clarence Wong ya namo tino iunggun gandarong kopi bosian dia di boting apa sanan nonuan pason ngabi kopi bosian no sebab tada ko tahu sa biabi han sanda babasi ong hidas tada ko tadau bai no kia mentad iunggun gandarong kanagi i Dennis Nicholas yang kopi bosian no sebab di jesuga om saya bi tambau tepinai kingano gisom z kaliti ko tabian tadau ko tahu tabi pemesan ikut minasi so to memo ketahu dan DJ Sugah mantan Dennis Nicholas yang aha ti bago popon ti Marius Marudim kopi pesan dong sebab tadau ketahu diti dong sebab tadau ketahu baina diti de dia han sanda do abasi de maino han sanda basi kumasa babi mukikin ngode kosain ban bos kada zanda dong sebab ditika pagupo kumade zo po pagupo mamason zo kumadi kuba kadi Abdul Malik diti ketahu tadau ketahu mande dia di Jezo Abdul Malik pongka pason kuma insanan tambahot ku det sabab VFM det group yang bahuntan di kohis ngasio tu aku ngait ngabi do sido dong sebab do mengirizakan zona pada sindi ku talat ka ise ke mazon do mangan ku napa penging going do tomod tinan ku do den ausong ko hidas kanapo kan bagiak yo sing di montok na tapinay nga bidayit ko sa imbaan boss ka na zaniti om nagi dayit tambahot dayit saba VFM om kumari tapinay di hanga doon nati ozo montok kukumoy na hanga doon dia Steven Bito

Hangadon dia ka di Stephen Peter tapi ko ngabi. Ko ngabi do PP apo minit mi ampai dai penakan hozo tada ko tahu nga hozo podi menai mo di pemahaman telepon dong subab diti ada timpo diti bagia pemusok ko papason mazado WhatsApp diti kopi pesian izo isemen bosuin sabo kuliliam popong kapason kumapai diau DJ kumadi Datu Sri Panglima Dr. Clarence B melakukan om datin Sri Panglima Sylvia kumadi Datu Prastatus Mukiao datin Emma kumasa Bevi tapi nai mamai mamai nai nai voice boys nogi menengaki ku ngabi ke pipasian konsikan kos dong subab diti benadan to konadan mantad bina mangun belakat to sima mantad bina mangun kaditi kopi pasian DJ di mata di Shelly Ellie Slim kyo kubadi ka ani Madil Ining Donatus Abang Dominic Lim temoy mo teman kerjasan sa Bebi kyo auhi vani tahong ko Erin Nastius det limbahaw Grace Kamijan det novong papar kan lagi bilas ke Lencong Selina Anggup ang Jerome Diosing umadio zo hobi na tempaut det sa VFM umasa Bebi tempaut det panakan hozo tadau ko tahu diti ko tahu dan kyo DJ mo bos kada hibai minum pada vaikinaso pagwe da kelaja mentadogo Elis det manggatal babaino ditika bah iso pa hozo do tau vino ang audio zo.

Bentuk do pengungkap ngabi do penakan hozo tadau kota Tokyo. Hozo di Elis di Sontung Kasip. Yang bos mempai dagai de kesembahan bos kerajaan Om Nagi dai Abal Tony bo tadau baino.

Sembahan bos kelas dan ikut binasi oso to mai mo de bena jam ke vahu to ngopri si jam ini to ngosobari pagunta ko ketawa dan te pendengar video kekal miam pai de TikTok saba VFM de Facebook saba VFM de Mazado miti hombus to dong subability oh bi de te pendengar vi mungkin ngau de Mazado radio de frequency de ozo megara de ti it was so hi de kota kinabalu papar om tuaran si jam padam du vot titik 2 FM dan temui mo kakal miyang paidagay ohi miyang paidagay dahit kesembahan bos kerazan dong subab ditik yo on temui ambus tako bago da miyang paida muhis lagi nabo da dong subab ditik nampanihan na kakal pada muni-uni radio dino tepedai ngabi kakal pada masa menginum da dong subab ditik hisang ku jesu hozo di January sipaji bunga koit ko posizon ku

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

经典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling pitu kan sama.
8: Minggu kau.
10: La bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani yang abah kita bertemu lagi dempangi kumap tu ke. Dalam bulan September 2026 dinakan bersemangat kok sepuau Rabiul Akhir 1440 Hijrah Lau Rebah. Bersama kok DJ Zin mangi kumap tu ta siaran sama Alap Bana. Terima kasih yang kakak lagi mekali kami atas Sabah VFM. Baru saja pusan siaran kami bersama ke DJ Eve untuk siaran Inggeris sampun sih kok. Lekat jam 12 ngabut tu jam 3 sih. Bukti sambung selek. Takkan biasa siaran sama lekat jam 3 ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi terus jo bersama kok kita demangi kemuap tak rebah tu. Kita akan berdaya kau dengan buat lagu itu tu. Kau pandirakan lah sebelum kita berjam nerusan lagi segmen di demangi kemuap tu. Sebagai panduan muslimin kau muslimat semua yang makale demangi kemuap tu, kita sama-sama akan makale azan asar tak jam telu 20 minit kemuap. Untuk kawasan kau terkini balu kau pandang kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi terus jumpa sama kami tak asaran sama Alap Banah. Kita run saya dah dao sensaung. Sensaung kemuap tu. Rujuk sajuk. Sajuk kanggam dinakan. Sabar apa sang kedua lagu tu. Kali exercise tak dikit-dikit ku. Meluas songot. Lagu kata Sarah Sabrin dinakan. Pembukaan saran sama Alap Banah.

Nilai-nilai murni sedong ko panjangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimun pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Siap siogo calon peperiksaan ngodok pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempoh peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.

0: Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan buli muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama ala panah.
1: Teratibi ka dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Dongkum tinau, dongkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM. Siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemang.
1: Kerati pika, luman tanah, engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom di tangai bangi di minggu.

0: Sabah BFM malam banah dinakan kakal bersama kau DJ Z dan bagi kemau tu tak lau rebah bertiru kita pengen di kau semen pau tu bis on air minggu yo tu meluak barang peniaga-peniaga dikit ko industri dikit ko ban sedong untuk bercerita engkau kita gayam pun ye meraja mau pelanan pianro kadan bisnis guy ko jadi bertiru kita tak talian tu kita pengen bersama ko dengan lagi pengusaha kerap tangan dinakan Salma Idun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Iya, nak bersihat pan?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Syukur alhamdulillah. Jadi dinakan pengkali semiman betiru, kita bersama engko dinakan Salma Idun, maka talian jangan dinakan tak telefon jangan sebab sekau jap tu sebab ni sebab kita yang bercerita jo. Ikan aja muka kelo yo am kami ingin ngendak lagi ian buat ni ko ngendak gambar-gambar yang buat ni kraftangan-kraftangan ni kan boleh posok jo dau tak kami ambun Facebook page Sabah VFM. Me kan boleh ngendak de diri lah. Ro ni berdagang ko gambar-gambar ni dikit unme. Jadi dinakan Salma Idun cerita de dikit sebab ni ian buat Kak Salma tu sebana ni.
1: Okay, assalamualaikum mimon pendengar radio sama. Aku Salma, luak kampung Lingkodon Tengah, Kota Belud. Satu pengusaha kerap tangan tudung duang itu Kota Belud. Jadi kerap tangan tu memang usaha tradisi lah itu tak kampung kami. Aku salah satu pengusaha pun menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar.
0: Mela atau bagian-bagian kampung eh?
1: Aha.
0: Jadi dalam tahun no?
1: Posok tahun tu 3 tahun.
0: Belum tahun no
1: Aha.
0: Jadi sebelum tu belajar dari diri ke ataupun pandai dari diri ke pian eh? Boleh sampai jadi pengusaha kerap tangan eh Kak Salma?
1: Isi ke eh? Belajar luak tak bangga mentito tau. Belajar luak tak warisan iang, luak tak iang. Lepas saya untuk muat tangan asas. Tapi sebab permintaan luak tak pelanggan tu pelbagai jenis. Segi empat, bulat, tangkai, bakul. Jadi mami aku pengusaha lain yang lebih senior lah, belajar ngai.
0: Belajar ngai.
1: Jadi
0: amun jadi amun asal ni kita sebelum tu makai tudung duang jo betiru ikovana no inovasi ni. Okey.
1: Iya, ikovana bentuk-bentuk.
0: Mungkin boleh kongsi kau kita lah kali. Ian-ian lagi selain selain dari tudung duang betiru. Ingin pengkiti kala inovasi tudung duang lekat tak dunia lah.
1: Daun serdang.
0: Daun serdang.
1: Itu tudung duang itu asas ni untuk penutup makanan je lah yang dau-dau. Tapi sebab kita yang pun pelbagai masyarakat menggunakan tu, jadi usaha inovasi pelbagai bentuk lah. Bakul, bakul buah, dogif tu yang betiru yang famous.
0: Dogif ah?
1: Ada gift tu untuk yang kahwin. Yo undiki un bagal.
0: Wah, jadi sensor sorop-sorop kahwin kali buli nu pikir makai ya. Ha?
1: No, enak kita jamu nampa untuk sebab benda tu unik. Jika berguna pun.
0: Berguna pun lah. Hanya teniman lah kok barajamu.
1: Hanya teniman.
0: Boleh jadi perhiasan.
1: Perhiasan tak rumah lah.
0: Bunat perhiasan terumah kok. Am kita ingin dah un jomo mati. You know ne? Dokon kutak-kutak tisu nak tiba tiru kok.
1: Iya, yeah, kutak tisu.
0: Jomo buat goodies. Jadi kita ingin dah lah perkembangan berat jomo tudung duang eh kok. Alap mana sih kok bagai. Jadi dikit cerita lah berat jomo lekat kita yang pun pengusaha kerap tangan kita ingin ngerati dikit lah dinahkan berat jomo betiru tu kok. Kadang-kadang jomo ngerati dek kok macam pian nak gaya kulit barang tu amun gaya ingin begitu tu selalu ni minggu gaya boleh kulit tu minggu ke masar barang-barang kraftangan tu ingin bagi tinggal hati ke
1: yang utama betiru memang laju dan langsung itu tak semio aku tak belut
0: tak semio
1: tapi selain ni kita pun guna keadaan yang un sekarang lah dan Facebook WhatsApp marketplace. Jadi kita boleh neighbor info-info berkenaan ko tudung luang tu 24 jam. Jadi sistem boleh mencapai maklumat lah. Boleh.
0: Jadi kami. Jadi Kiko ni barat jomo penghasilan kau tu kulit lekat tinggal paling kau yang secara langsung berdagang tak semio ke ataupun lekat tak macam media sosial online bagaimana panggil tinggal rati?
1: Akan bagi dua tau.
0: Akan bagi dua mana?
1: Walaupun yo jarang-jarang tapi mentok musim dia mau beli induang ataupun yang nyambut hadiah gaya akan mamyame kat kamu. Tapi untuk lebih iko tak online lah.
0: Online lah ah.
1: Online. Sebab kita gay design-design dia. Menuhi gaya pun minat lah kok. Jadi yang selalu nampak lah.
0: Jadi amun jomo tekok selalu barat jomo kok. Am jomo ngendak jom macam ih lawak banda san mitu pan uno jomo ngomen ni bar ni cantik-cantik kok barat gay ngge kok jomo sama kok. Jo Bang Soali. Jadi kita pasti yang pun barat jomo target market lah jomo yang selalu beli ni adakah jomo sama joko ataupun pian?
1: Jomo sama lebih iko lah.
0: Tak cuma
1: yang kedua tu yang
0: Bunuh Tian.
1: Dia pelancong.
0: Oh, pelancong.
1: Oh, halus. Kalau tak ini juga kalau semenanjung kau gaya akan ngegop itu tidak benda nyonmu tak gaya
0: mana?
1: Jadi, kau akan jadi produk kenang-kenangan lah untuk
0: dah kan cenderamatan dekat Sabah syukur alhamdulillah. Jadi kita barat jombo terhati bisone itu cuma betah kok sekajap joko. Jadi aku ingin ngerti lah barat jombo sebagai dengan pengusaha kerap tangan tu kok ian produk yang paling kau bangga mana tak kerap tangan jombo sama tu khas ni ingin panggil ngerti enggo yang paling saat-saat kau bangga mana reso ni
1: yang salah satu ni walaupun pengalaman masih kurang laling jomo kok baru 3 tahun serius benda tu. Tapi salah satu bila kami berjaya nut tiko pertandingan inovasi Borneo. Dari anjuran UMS kan. Jadi dia masih berlangsung sekarang. Ini bulan 10 tu.
0: Oh bulan 10 tu. Eh punya no betah. Mahong posok no bulan 10.
1: Jadi kami melalui komuniti Tenduang Bajo Sama itu menyertai pertandingan anjuran ni.
0: Inovasi Borneo si.
1: Aha.
0: Oh, jadi kakak lagi berlangsung lah, nyak lagi lah peluk keputusan ni bagi.
1: Yang peringkat hari uno.
0: Oh, event peringkat.
1: Kami berjaya nut peringkat
0: pertama ya, bok-bok ya.
1: Pertama ya, tapi saya ni sampai yang final ni kan yang bulan 10 tu lah.
0: Dan orang peserta ni?
1: Dari kumpulan kami 4 orang.
0: Lekat engkam. Yang nut para jemo, ya ni pertandingan inovasi Borneo terhati no, dan orang yang mula-mula bana untuk limpas tapisan bok-bok ya.
1: Mas saya 300.
0: Ui ya Allah. Telu atas seorang peserta.
1: Telu atas lebih.
0: Pasal kamu terposok untuk buat ni yang mula-mula bana tapisan eh. Jadi dengan orang lah lepas yang posok tapisan kedua tu.
1: Mungkin cikot bawah 100. Bawah 100.
0: Dia 100.
1: Oh. Dia memang kategori ni.
0: Oh, jadi kamu tu kategori kraft tangan.
1: Kategori kraft tangan. Orang ni Borneo Festival of Ideas Sabah.
0: Oh, subhanallah. Dan jadi beran pula keputusan ni lagi kang?
1: 13 bulan 10 ayo peringkat akhir lah.
0: Peringkat akhir 13 bulan 10 lah. Jadi kami ngedoakan barat jomoko. Mudah-mudahan kamu teko barat jomoko. San posok ngoko pituban barat jomoko di kau. Bana-bana di kau kebanggaan lah. Mo sama ampunan ngoko kraft tangan. Teki kau lek jomo. Besain kau jomo ali. Jadi gaya kok kau jauh bangga san kami yang kali pun bangga jadi tania dinakan Salmaidun kok. Jadi mudah-mudahan kamu barat jomo teko ngoko final lagi lah. Barat jomo san teko ngoko pituban kami senang ngatain no kali ni. Kok do iko lagi cuma kali ngerati ya?
1: InsyaAllah, mudah-mudahan panen rezeki kami lah komuniti Tenduang Bajau sama tu.
0: Amin.
1: Untuk memenangi kategori akhir lah kang.
0: Amin kita hendak
1: peringkat negeri Sabah ampun dek tu.
0: Peringkat negeri Sabah ampun lah.
1: Uh-huh.
0: Ya, syukur. No. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi sebelum kita mempusan kita yang pun segmen Biz On Air demangi kemap tu, yang ingin barak no untuk bangan jomo yang kali kita demangi kemap tu.
1: Okay. Terima kasih pan buat mimon pendengar-pendengar, terutama ni yang sentiasa menyokong produk kerap tangan tu melalui juga melibatkan penggunaan produk-produk tu dalam kehidupan seharian lah. Di samping boleh membantu kami Epen dikau membantu kemajuan dia masyarakat ti. Sebab terjung-jung tu enggak ikut macam pembuat yo pembekal daun yang membuat anyaman yo pelbagai jo mulai boleh dibantu.
0: Maksudnya le kata komuniti ko mana boleh tabang lagi dari segi ekonomi lah ko. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi amun kami ingin bara jomo memiaga yang pun turung duang tu produk-produk kerap tangan tu boleh jo ngogo semio ataupun boleh jo posok ta kami ampun Facebook pe Sabah VFM Kang Meme Salma idunakan mun link ni layo ampun anu ah. Kau boleh ngodol ket mejo. Ko bana.
1: Boleh bana DJ.
0: Ba ba ba. Terima kasih dinakan Salma Idun. Semoga terus maju jaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dinakan. Bagi nasi kita iba bersama engko Salma Idun untuk edisi Biz On Air 30 September 2026 Lau Rebah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0-6-403. Balikan ku 0-6-403.

Terima kasih kerana dengar kembali bersama aku di Jazzy The Money. Kamu up to see I know kita mempusing kita yang pun based on AC. Jadi you know I'm coming dengan tak pin roka dani. Kamu boleh posok kata kami yang pun Facebook pesa Babi FM di nak kena. Mereka pun berkongsi kami based on A si cuma berbodi si ko temu ramai sekejap eh. Memang eno konsep ni di sekejap-sekejap je lebih kurang 10 minit bagi ke 15 minit bagi je. Jadi kalau kamu ingin berjumpa kami ingin meluak yang tu bangan pengusaha-pengusaha dikit lah hasnya jumpa sama kok kami akan ngepost yang pun dagangan ni tak kami yang pun Facebook. Jadi kamu terus obi un kami ngerti yang kamu nutan pun bagi kau yang promosi kamu pun bagi kau boleh jo yang tu WhatsApp tak kami yang pun Facebook yang nak tepe boleh pun terus tak kami yang pun Facebook page kau meh kamu boleh yang orang ni message me lah me pan boleh tak kami yang pun WhatsApp pan boleh kusung kot siampat siampat kusung pitu wow pitu wow okay. Tapi paling alap untuk Facebook kami lah Facebook page Sabah VFM ya. Okay, pan baru pasti kami tu nampun semalam ni untuk besok ni go selek selek go semuan kami pengen lekata nampun lekata Cina go sampai no English lepas sebut dia sambung baju pantai barat calling sama baju pantai timur lepas saya lagi murut lepas saya baru dusun semuan tu besok ni dia masa sekejap je 10 atau ngabut 15 minit bagi jam kami un yang ingin me untuk sama-sama no teko jadi kita sama-sama tabang lah sebenarnya ni pan go. Okay, sedikit cerita lah dinakan. Jadi lepas saya kita posok selek ta ya noron itu. Aku yang sekong singkong kam lah. Kita ngendak dengan bangi itu.

Halaman bagian sepitang Beaufort membakut ke Pantambunan, lepas itu bagian pantai barat, pantai barat kiri no te ah, lepas itu bagian Kudat, Kota Merdu, Sandakan, Paitan, ngabu jam 5 ke muat Pulau Rebah, telumpuk September 2026. Yang disebut peneluak sini jam 2.40 minit ke muat pe, ni jangka ngabu jam 5 ke muat tu. Jadi NOC info betul kulit ti lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Jadi terus cuba sobok kiti dinakan tak serang sama alam panah.

0: Tengah Selang China Selatan, Un Dembuak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Dungan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1910, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jobge nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang Layang Pulau Sebana. Lekat 1913, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei kopan Filipina kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli fosforus misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ti.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Jualan Rahma Madani akan benuat mentelu diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
3: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Seran Soma Lepman Nadina akan. Terima kasih. Terus bersama aku di Jazzy 440 minit kemuap. Lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita mengkali abar-abar Diom Lat. Kau pun pempusan ikan Diom segmen minit-minit lagu. Jadi aku yang sekongsi ngokam di kita abar lah dinahkan. Inantung ruah di kau sadangan penyediaan buat khas berkapasiti 40 orang penumpang untuk mesanang dengan Jomo ataupun penduduk tak pulau Mantanani Kota Blut Ngogo tak Tanah Uyo untuk Ainon yang pakatan bersama kau Ketua Menteri. Engkau pun perkara tu benar-benaran like pembantu Menteri Kerjaan Tempatan kau pun perumahan Datuk Fairuz Rendan barat ni sadangan tu kulit respon alap kau pun akan penetimbang nutan belanjawan Lat Sabah anu akan teko. Kau pun nutra sadang yono supaya pengurusan buat teh ni den tak jawatan kuasa keselamatan kok pan kemajuan kampung JKKK kok pan ketua kampung untuk ngepastian kang kemudian desa nang terus lenggara kok pan ngam kok pan penakai secara teratur sebab betiru tu penduduk Pulau Mentani kakak lagi bergantung tak buat kampung jadi am kemboi teko ngogope terhati bina keadaan ni am kemnya lagi teko ngogope mungkin buli non yogo dinakan kang kaya marah iin buat kope DJ kok banak tu kan pelancungan me kok lawak bana tu ngan Nidina kan. Aku pun baik teko pen tedo jo ah. Tedo jo barak jo mo dau dau ko. Kakak lagi kerja tak pelancongan ampun ko mau pelancong ngego pe. Akan suka-suka terjampan lah Dina kan nak masa Tapi amun barak jo mo time yan langa bana guyak ni ko nyak tebiak lah. Memang nyak teko. Beriat kiti barak ni. Jadi cerita dikit lah sih ya. Barajam kiro di kau abar alap lah. Kau mudah-mudahan penyewa pernah jadi mana-mana supaya mun kesenangan lah tebangan-bangan jomo me. Kau pan jomo meluar yang ingin ngogo pelan-lan go. Jadi sih dikit yang boleh kongsi ti si pasal pasal rancangan lah tesiko pasal but ngogo Pulau Mantanani Jadi lepas saya lagi aku ingin sekongsi kau kan pasal pelancongan sebab ikut balik kita punya kromi berkiru baca mau menikmati pasal pelancongan tu. Jadi di kau lagi itu kita kata motek tu marali ni untuk kepastian kealapan pertemuan sektor pelancongan kulit terso lagi oyo maksudnya semua cuma boleh kerso pengusaha di kopan komuniti tempat snow nguno ataupun makai sealap ni teknologi digital kopan kecerdasan buatan AI paling sanang lah barang cuma betiru kok paling sanang jadi PT kok sanang nyenyen jadi pun ingin buat image aku ingin buat barang cuma barang poster-poster kayak kok amat me tapi mau ngedak bana-bana lah kok boleh lah belajar-belajar pelan-pelan dikit-dikit kok. Lepas saya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan Mitus Niko Budaya Motek Datuk Syarudin Abdul Suhud Ling Nyo Marak Ling Nibetiru teknologi itu sebenarnya ni mesanang lagi perancangan engkau pan pelanan bangan pelancong bana semimu nyomu kerusuk kalapan Niko selain dia mempromosi keunikan Malaysia kau pan mempenik lagi kecekapan pengurusan destinasi kau pan barat ni lagi kemajuan teknologi teknologi itu perlu sebia dia mengusak melioro alam sekitar warisan kau pan nilai budaya engkau pan yang mempastian sektor pelancongan tarus berdaya lon kau pan les tari. Jadi am kita sekali pun sini ko, kita am pun tetamu untuk bisa on edit sini sekajap pe ko. Yo pan lebih kepada yang si Barney bagian pelancongan ling ni ko. Unsan pan yo buat baraja mo craft tangan hasil Sabahan ko anak tempatan jomo sama khas ni ko. Tapi jomo meluar ngendak ni lawa ko. Jadi buat gay mule buat gay kenang-kenangan dekat Sabah. Jadi kita pan wah tiap pan alam yang kita am pun hasil craft tangan di ko. Dia masa yang semua yo nabangin kita am pun community tempat empat lah ko jadi syukur bila menodan lagi iko lagi inisiatif-inisiatif ko yang teko tak bangan okay, kalau jomo anu ko kita semimun lah teko okay. Jadi sekejap lagi 16 minit lagi kita akan kali abar-abar di Om Lat demangi ko tu kali tian kasih ko abar-abar terus jomo sama ko kami dong kali jo berita agak terus berpatai ko dong nah, kita mesti ingin kerati sentiasa para jomo abar-abar semasa dekat RTM ko jadi kita berdekat lagu kata Sorong Sindono tu barang ni joget pesorong mendo uno pesorong mendo kau berdiri tu musim-musim torong-torong sorop-sorop torong tahun tu kau ikut mana dia cuma mendo kau sebab salon ni torong tahun ni akan dia nikah kawin main paling ramai tem suti kau berdiri jadi kalau tidak lagu tidak nak kata seran sama lepas

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum. Salam bahasa jiwa bangsa. Serati kiti diong peribahasa etnik Sama dembang itu. Betis ngelon besomo, buak telanjur besomo. Yono amun kiti muan janji perlu tenunayan. Amunnya bengen masalah demburi. Begeno peribahasa etnik Sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Ungkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Berdekau ke tajuk-tajuk kabar kemuap tu Sabah, Kanada mentagap kerjasama ekonomi biru. Bakal lembu wangin kualiti mempenik lagi industri ternakan Sabah. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh, Diom Abar, Sabah VFM, siaran bajau link sama. Sabah muka peluang lagi OYO tak pelabur Kanada untuk peneroka kerjasama diom sektor ekonomi biru, khusus ni bidang aquakultur. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, sektor tu bengen potensi dia menumbang tak pertemuan ekonomi lat. Nutan penanggunan sumber laut secara mampan, beliau marak bergebo jo kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada tak Malaysia Jody Robinson tak Menara Kinabalu. Diom setemuannya Datuk Seri Haji Ji marak Sabah bengen dedangai Taman Perindustrian anu sedio nerimo pelaburan asing. Terposokno Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahat Datuk, Kopan Kudat Blue Economy Industrial Park Kopan Sogip tak sepitang. Kemudian tupan nyarap kulit moyo lagi kerjasama Sabah Kopan Kanada khusus ni diom perdagangan Kopan pelaburan. Pelaburan Kopan Sektor Pelancongan ni jangka jadi pemangkin perkembangan daerah Kudat Diom Timpu Duo ngabut 5 tahun akan teko. Epan Nutan menikni jumlah pelancong Diom Timpu 5 tahun limpas anumo tak perkembangan alap Diom Sektor Pelancongan daerah Tebiak. Oleh penasihat pelancongan tak Ketua Menteri Tan Sri Chong Kakiat Mau aspek kebersihan tarus benuanan pengendaan. Untuk narik lagi ramai pelancong, Kopan Muan Salap ni potensi tungan dokon ko Tip of Borneo. Beliau tenemuan dio maidan pemasyuran lancong kakiat tak Kudat. Dio maidan ne lan lintas setat 2.2 km nyoronon lancong kakiat Kopan Lan Pearson tenukar oron ni ngogota Lan Tun Mustafa. Epan anu bertujuan dio ngenang jasa kedua-dua pemimpin terhadap penanggunan Kudat. Dio mengempastian kealapan pertemuan sektor pelancongan kulit tersor secara lagi lagak pengusaha Diki Kopan Komuniti setempat Snow Nguno sealap ni teknologi digital Kopan kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni Kop Budaya Motek Datuk Syahrudin Abu Sohot Marak, teknologi mesanang perangsangan pelanan pelancong. Selain dia mempromosi keunikan Malaysia, Kopan mempenik kecekapan pengurusan destinasi. Barat ni lagi kemajuan teknologi perlu sebia engkau usah melioro alam sekitar warisan Kopan nilai budaya. Dia mengpastian sektor pelancongan tarus berdaya lawan Kopan lestari. Sabah meneroka usah mengkulit bakar sapi bengen kualiti langah. Epan dia mempenik produk terbiti industri ternakan lembu pedaging lat. Begini beneran Lek Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar Bojonandau Ladang Ternakan Lembu tak Brisbane Australia. Nutan Datuk Jamawi usah tu pun terposok no ngendak potensi program pembiak bakaan bakar sapi tak Australia. Khusus ni dia mengebekalan anak sapi bakar paling alap tak penternak Sabah. Epan sebia ko komitmen perintah lat untuk mentagap lagi sektor ternakan dokon ko nabangan-bangan penternak dia mempenik produktiviti ko pan pengkulian. Beliau yakin ko penggunaan bakar anu bengen kualiti senukung ko latihan ko pan pengurusan penternakan anu alap boleh mempenik lagi industri sapi pedaging Sabah ngogo tak tahap anu lebih berdaya lawan. Majlis Amanah Rakyat Marah Nasar nilai dagangan usahawan otomotif Bumi Putra India ni bersikot RM2 bilion tahun munda. Pengurus ini Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Marak sasaran tupan nutan prestasi anu merangsang nutan penganjuran Marak Otomotif Ekosistem Matek. Kopan kejayaan meluah usahawan berdaya saing nutan mendedangai program kerjasama strategik bersama kop pihak industri. Ngabut betiru, Mara kulit meluak 534 orang usahawan automotif. Mewakilan 15.3% lekat semimon pengebiak ekosistem automotif Bumi Putra Ndiom Latu. Mara komited dia mengempastian ekosistem automotif senukung secara komprehensif. Nimpon lekat pendidikan kopan latihan teknikal kop vocational TVET. Ngabut no program pembiayaan kopan penanggunan usahawan anu bengis skala langa.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pengalaman Kopan Kepakaran Pesara Perintah Perlu Tarus Gununas Alap ni dia menukung penanggunan Sabah Aduni Lantik Datuk Abdul Kasim Razali Mara Kepakaran Gai dia mendedangi bidang buli penjadi rujukan. Bobo ni dia menantuan pensikotan kapan tindakan anu ngam dia merangka penanggunan lat. Beliau penemuan bojong rasmian program saringan kesihatan 2026 anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Ta Kota Kinabalu. Datuk Kasim berharap kebajikan pesara tarus benonan pengendaan diom belanjawan 2027 khusus ni mekebia aspek kesihatan anu jadi keperluan penting diom gulungan tebiak bojoh besara. Perintah Persekutuan Penaku melingau penanggunan klinik kesihatan Ta Pulau Mantanani Kota Blut. Projek tebiak Boinoni lulusan lekat 10 tahun limpas. Lutan Adun Pintasan Datu Fairus Rendan Mara isu tanah untuk penanggunan klinik tebiak Ainopan selesai oleh perintah alat terposok nengwartaan tapak anu penerluan. Nsan bagai perubahan perintah kapan kepimpinan antara puncak projek lambat menuat. Beliau marah bagai Ta Pulau Mantanani Kota Blut. Penanggunan klinik kesihatan Ta Pulau Mantanani akan mesanang bangan jomo mekule akses kesihatan nyak payah ngogo tak tanah oyo. Pesikot pembentangan belanjawan 2027 tak siam Oktober tu. Menikni bekalan elektrik kopan baik bersih, kopan penambah alapan lan tak paitan kopan sugut nyarap benuanan pengendaan. Adun sugut Datu James Ratib Mara, kakal lagi un kampung anunya lagi nerima bekalan elektrik sepenuh ni. Kopan kapasiti sistem solar hybrid sedia unnya cukup dia menampung pertemuan bangan penteman mei. Oleh beliau berharap, Kerajaan Persekutuan menimbang penanggunan dembuak pusat solar dia menukung penanggunan paitan smart city.
1: Saya amat mengharapkan budget pada kali ini supaya di paitan ini, di pekan paitan ini, terutama sekali di kawasan paitan smart city yang bakal kita bina ini, supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung paitan smart city ini.
0: Datuk James Ratib. Penggunaan tenaga buli penebau Ta Sabah tarus penetagap nutan pelaksanaan sistem solar fotovolta Ta UMS. Terdapat kejadian UMS institusi bok-bok Ta Sabah anu muat pengkomersialan tenaga solar. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansor Mara, sistem solar anu bengen kapasiti 10.57 MW tu ni jangka nabangan ngurangan kos utiliti UMS selain penakai sealap ni sebagai makmal semanah tabangan pelajar kopan penyelidik diom bidang skait kot tenaga. Betiru tu kos utiliti MS sikot dikaut $0.7 juta dembuan.
2: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Sdn Bhd yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya RM57 juta mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Datuk Kasim penemuan bojong rasmian maidan prasmian sistem solar fotovolta Ta UMS. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah Kanada metagap kerjosomo ekonomi biru. Bakas sapi anu bengen kualiti mempenik lagi industri ternakan Sabah. Begini abar sini bersenunting oleh Syairah Semain dekat seksyen berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Janji nak ai pinggo barak lagu esi. Yang terhati ku ai pinggo ko janji edi nak kan. Tau. Ai lai ka gak ko apa dia lai ka si ko janji tu ah. Unjo banyak peringin janji kali ko. Janji marasi zaman tu teko aku nya lagi pandai teko-teko. Dangan tu marah mau nung agat marah mula tegak kawun kerja ni itu. Kau janji punya janji. Yang penting dong kita pandai boleh berjanji. Lepas nelupo na. Dong. Okey. Kita kali makan kali berabar di omelat. Dembangi. Berabar. Ini kau sih kau tu ha? Macam mayanu. Aku sekejap tahu. Mana-mana lagu. Kau tu menangi minit lagi. 24 minit. 26 minit lagi. Kita akan berpusan serang sama. Lepas ada bagi kemuap tu. Edisi terlumpur September 2026. Kau dengan buat lagu si Aino pasang untuk kam. Terima kasih untuk kampan yang betar setia bersama kau kita dembangi. Ngi kemuap tu ko yin tu barat ni jima aku dok kau lagu kau dendos pendeman ne aku tu nang kampung tan busi mas tari barat ni nanti yang sempat kang ah inan tu sina ganti sian ana aman sebab aku lagu unashim boys pasang ti lagu an yen ne unashim adinakan dinakan sian lagi nantu pan si tu jadi ya terima kasih kam terima kasih pantap maksun ko yen abar mendan set-set jo ko dinakan ti jeram pan si aku lagu ko. Jadi nak kita kena kita torong-torong siaran tu tapi pasang tinggo yang termampu lah dia nak nah, ingkok pan dikit abar ingin kong siti nantu ngeruo penganjuran Convention Integrity Tadbir Urus Kepan Anti Rasuah Kita 2026 akan penerunta 6 kepan pitu Oktober 2026 ta SICC Kota Kinabalu. Jadi yang lagi dia nak kita belayak kok lagu kata Sir Roslyn Ginswok sanang-sanang jota sanang sama.

kasih. Boleh terus bersama aku di JSD dan bagi kemuap tu tak terlumpuk September 2026 tu kan kita tak torong-torong siaran. Agak aku sempat dong buat lagu lah dan akan banan ku untuk kamu semua yang kali kita bagi kemuap tu. Yang bersama kita dekat sini lagi jam telu ngabut untuk torong-torong siaran tu. Terima kasih. Boleh terus setia bersama kami tak sabar VFM. Aku apa masalah ke silap TA dinakan. Yang jom pelanan betiru tu, pada-pada kamu jogo-jogo, para jom amun jam-jam sabarlah begian tek luman tu ah. Yang penting teko tak tungan destinasi. Kok engkau selamat yang paling penting. Dina kan aku ingin kusinggung kamu lah tu pasal para jom kok kita mesti sentiasa ngergon diri tidau sebelum kita ngergon tak jom lain. Kau mungkin ingin sayang diri jom lain kok mesti ku sayang tak diri no dau mana-mana. Kau paling penting bagi ku lah dina kan amun kampian dina kan ingin pan kita ngerati teko. Jadi para jomo sebelum kita mempusan saran sama ala panah dembangi kemuap tu tak terlumpuh September 2026 bersama ku di Jazzy dekat ke sini lagi para jomo ko ingin pernah ku nyoton dina kan semimon di kepo kerokok dong lupa untuk terus ngergon diri ti balik. Sebab kita tu mungkin terlalu sibuk bana ngejogo hati jomo lain menu harapan jomo lain ngabut lupa diri ti pan perlu terjogo perlu jenogo bana-bana ko. Jadi kita mesti ngergon setiap usah diki anu boy buat ti betiru ti. Nyak lagi berat jomo berjaya nyak gini amun malek berehat amun silap mapin di diri ti cuba ti lagi sebab lum tunggai jo pasal jadi sempurna tapi pasal kita tarus pelingkat kok pan belajar untuk sayang diri ti balik kok aja mesti kita sentiasa marak terima kasih tadi Riti sekakal lagi betan ngabut betiru tu agak aku pergi jenakan aku izi oleh setemu lagi kita dinakan sentiasa jaga diri bi marak jomong jaga hati bi ngok pan dong pernah lupa untuk sentiasa ngergon diri bi sebab kampan berharga ke okay. Lekat aku izi oleh assalamualaikum tak saran sama alap banal.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam Habal Habal Lahat, Sabah BFM, siaran Bajau Hiling Sam. Kalau mustahak Habal Lahat Kohab Iti, Madrica Job Hana Wadan Labi 400 ngibu peluang paghinangan. Bermukum se Borneo amatok-tok pagtawangan hogpot seni budaya Habal Nilausan. Labi 400 ngibu peluang paghinangan disediakan Mariam Porta My Future Job Mario Seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Ako Makatawang AA Magpia Hinang Sababan Pagsagaan Ahiyama Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan Angahaka Bin Sanru Kasaan Pagsagaan Inaani Kulang Dudangay 7 Sektor Paghinangan Sago Parintas Sad Si Daru Mario magsakap magatubang maka ay rupen kajerian butna pinaharok maghinang. Ahiling mah Kota Baru Kelantan beliong haka perintah Laos min perkeso rusap anadiahan katulungan 7 hingga saay tapaharok maghinang sedi min amakigan sigam amia hinang bahau ia magpatutan Mariam Portal inaani. Rentak muzik maka seni bermukum min Borneo menjadi lawian patalua amam pagdakayu budaya Malaysia Indonesia maka Brunei Darussalam mariam program bermukum se Borneo 2026 Mayok Jakarta Indonesia. Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia RTM Muhammad Yusni Muhammad Ali ia rusak pengarah penyiaran Sabang Haka. Program ina ani enggak ikahal amakilahan seni bermukum tujuh masyarakat gompaen rusap maka pahogpot pagtawangan antara ketulu-tulu institusi penyiaran. Iyuk beliau program ina ani rusap menjadi platform pagsapalihan program maka amua kalagihan magtawang mariam bidang seni maka budaya mamasa sinong. Radio Republik Indonesia RRI menjari nakura hinabu 6 ngalau program ina anilan jalan nagna 20 kawalu halibulan siam ngabut 3 halibulan sangpu itu. Acara utama nipahinang iaitu bermukum nihinang ma auditorium RRI Yogyakarta. Sementara HE Ketua Delegasi Radio Television Brunei RTB Nur Hawadah Ramli yang haka bahawa ania pagdaluahan mariam seni muzik tradisional ka tullu-tullu negara ia menjadi pagsapalian budaya mamasa sinong. Program bermukum sa Borneo nipahinang secara mengganti-ganti antara Indonesia, Malaysia, maka Brunei rusap nibantug min radio maka platform digital.
0: Dinagan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Onong projek amake gastu ongkos 600 ngibu ringgit nilan jalan ma kampung Tanjung Pisau Sendakan. Ako maka patok-tok kemudahan awam iskul maka masjid yah nian tanan hinang. He agensi pengetkuasaan maritim Malaysia Laos min lawian program Kampung Angkat Madani maka Sekolah Angkat Madani 2026. Antara projek ni pahinang iaitu hinang magpahat jeti awam, jeti pangkalan pagruklaan maka bangunan iskul kebangsaan Tanjung Pisau Rusab pagal Masjid Haji Yaakob. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah Ngahaka sedimin soal keselamatan akalina ani amuan labian 7 agensi Anabang amangun kawasan rapaglahan. Beliau ni bakai media bagi PN pelancaran program Kampung Angkat Madani, maka Iskul Angkat Madani, mak Kampung Tanjung Pisau Sandakan. Mario Mina Ani Ania Rahatus Jeket Keselamatan Sumbangan Min Yayasan Kebajikan Sabah Laos Min Maritim Malaysia Tujuh Mandusia Kampung Guru Maka Makanak Iskul. Mariam Habal Sadih Maritim Malaysia ngarekod lawi 50 kasah ngibu pemeriksaan makah sangpuk kawalu ngibu hinang ameriksa mari lautan Sabah ongkon sangpuk kawalu halibulan siang palabai. Ania rahatus walumpuk kalima puhu ni sago makah he ai sagawan maghalga lawi rahatus 20 kasah juta ringgit. Pamapu Sabal pina sampai pembalik habal mustahaksi. My future job ana wadan labi 400 ngibu peluang penghinangan. Bermukum seborneo ama tok-tok pagtawangan hogpot seni budaya. Butih na habal lahat kuhapiti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Berita baini sunting hek Maria Majim terjemahan hek Junidin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Assalamualaikum, sagar wanakan sagar siakah untuk mako Tekinabalu maka kawasan-kawasan dalam waktu na isagonom siang minit bena pasal waktu magharib. Jadi murah-murahan na pen song alau ni song ilu kita yuk sigan iwanan na pen banan kesehatan akal magpikilan akal pasuju ni akal pataluan. Jadi ko hapiti kali na pin kita kalangan si Shasha Amir maka lalajas ni tu. Kadi saya magbantu kita anu akal anu mua ni kahapan.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan sa imbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kamantrian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but na buas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayo-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, minsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raan niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisat minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulang na mintulura minggu togo.

Riak kalan lu mua ni kahapan lu magbantug na pen kitam. Rakayu penyampai si Julia si bena mantug malanta akal iksia. Amalan gaya hidup sehat. Jadi bana makanak-makanak di school guru-guru ingga ya mandu maka pulawan ilu da takali petembi jaket keselamatan bang kita minyak bogo maglintas lahat oyuk siga umisan ase kod dosa nak kita payak makera pakai ta ina aning ge kasu ju ai tuju keselamatan barta sayu ta ayania mari laut yuk siga bang ti waktu habagat aniup baliu ka imbarta sayu ta jadi sapapna pakai ta raa ngak ta yuk Melayu remeteme da yuk te ase kod du sa perlu amakai raa amakai kita hei untuk keselamatan ta

0: Bang ania mendusia ngamuk tabang, suwai tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna nikita.
1: Jadi akal magtabang sa airulatna ang yenia som kita ni entong. Ay lagi bang akal magtabang mariuman sa magranakan haraw kayo kaki ra paglahatan. Ina ani ra kayo akal iyok siga sampai sumin-sumian bang kita selalu magtabangan na itu magtabangan keluarga itu akan onte sentiasa akan disebut jadi bang disebut sebagai iyok siga ina ni satu doa isa kondom na 40 tinggal 20 ke 20 minit kita magbiya masiaran siaran bajau healing sama kohabiti. Jadi pakalita kalangan si kisang itu masih aku bilahi kati se tasaku kalangan si Kamis, makasih Syirah.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Ba, yan ay ginis tomo-tomoan gadung ya hargaan masoal pagpanambang kinakan tagahasiat ruisab hinang pagpamalano. Herba, sangay mimakrahunin asal bay naninga manapaat hek mandusia Mesir maka sina. Yan amin banan bangsa marunia pakar mariam pamakaian herba. Paabay ma balubana masa pamakaian herba ruisab amia baluba. Batina ani hek kaniakna kemajuan teknologi herba baina nihinangan petan maka nihinang luak kapsul tapung bohe ruisap krim.

Kota Lawi itu terlumpur hari bulan siam itu. Isang pitu anusul sehat amin etnik murut. Jadi bangani alajiki tah umul magbakpen kita pabalik. Bahan takam maka dua angka suara jantungku. Datin sade maka mini Asmin sirayang manisan si Eji.

Assalamualaikum, Amsalam Malaysia Madani, Raino Ring Homyun, Ahonu Pamahunan, Paskuan Ku Ihendria Neklon. Pahulu Ahora Akasi Bonsoi, Sabah, Kanada, Papirot Rapahin Supan, Ekonomi Biru. Anak Nusapi Onsoi, Minsub Apatulasi Kra Industri Pamimiahan Rasapi Sabah. Sabah Asiha Insu Prablabur Intera Kanada Ratayar Ekonomi Biru Ulu Kono Aquakultur. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala Hidu Minsub Apatuk Ra Ekonomi Negeri Maya Rapa Pesingkatan Pun Kalapan Ra Luap. Isu Nambala Ra Hitu Hidli Bos Nenambuluyan Nu Pesurujaya Asawat Kanada Ra Malaysia Jody Robinson Ra Menara Kinabalu. Rapat Nuhinili Datuk Seri Haji Ji Napabala Ra Sabah Sinura Kukula Taman Perindustrian Industrian ondo amalai rangapura pelaburan interalusar no pemahunan. Hitu nakaya noyo Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahat Datuk, Kudat Blue Economy Industrial Park, Amsogep Rasipitang. Keluayan hitulan sanin minsub aparayol poyora pahin supanu Sabah Am Kanada, ulukono pantetalanan am pelaburan. Pelaburan Am Panambuluyan inilayan minsu papasingko tra daerah kuda tra timpu 2 suku 5 tahun matong tu. Hitu nintaran kasingkatan suang nu ulun anambului inatong panambului rakudat ra timpu 5 tahun na kasaili ono nangi beta kasingkatan panambuluyan ra daerah hino. Amamala panambuluyan ra Ketua Menteri Tan Sri Chong Kakiat alansan ra babal nu kebersihan rayo salungin kuna munduk poyo raratangan nu ulun anambului am kinon saya nu intok panambuluyan kono tip of Borneo. Isa nambala rahitu pat majis papatandulan raralan Chong Kakiat rakudat ratawino 2.2 kilometer. Liwarahino ingkalan raralan Pearson binaliran ra ingkalan ralan Tun Mustafa tatanduk pamahwangan ra insub nukaruo-ruo pemimpin na pasingkot rakudat. Kono aparayol poyo rekan saya ninto reka singkatan panambuluyan ulun antetalan aborok ulun kampung. Kininta kamahunara teknologi digital kecerdasan buatan AI. Ketua Setiausaha Kementerian Panambuluyan Seni Kelayan Motek, Datuk Syahrudin Abu Sohot Nambala, teknologi akain supra pangkiralanan nu ulun anambului. Rayus nampatandu rakinon senu Malaysia apa singkot rakatulasikan penampilanan rakintok panambuluyan. Rahukonu poyo kasingkatan teknologi akasya pasingkau, rakinkoto ahalung ralibung nu kinayano, warisan Kelayan. Sabah opoko tuang kumakala pra anak nu sapi onsoi kuna patulasik poyora industri pamimiahan ra sapi negeri. Menteri Pantidinaman Pengimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Nambala rahitu ralibos na hilong ra intok pamimiahan ra sapi ra Brisbane, Australia. Rahu kono poyo ingkoto hitu na kaya niyo tumutun ra program pamimiahan ra sapi ra Australia. Kuna ngala pra anak nu sapi onsoi takenda ulun amimia ras Sabah. Itu honda pokok nu parinta negeri, apa singkot ra industri pemimiahan ras sapi ras Sabah, amin supra ulun amimia amaruang ra kalapan nilo. Pobornor lio kupayo aho ra kasih bonsoi. Sabah am Kanada papirot rapahin supan ekonomi biru. Anak nu sapi onsoi minsub apatulasik ra industri pamimiahan ra sapi Sabah. Hinunya poporno aho nu pamahunan nito ra Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinomosla aho ri Syahira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, kan saya Nondom, kan saya Nangkini dengan Ramon, dari Sabah BFM, kan saya Lulaan, dah hundung merut, pasti dengan antaka onsoy, orang itu bahagia-bahagia ka, orang ka, talu raminggu, nah hundok ra ka, talu ngopor hari bulan ra bulan ka siam, dong ribu dong ngopor ramonom, orang pemaparan ra bulan ka siam, itu bahagia-bahagia ka, amnun saw malitak ya, bahu ra bulan, nak bahu bulan ka opor, tahun dong ribu dong ngopor ramonom. Kawakai rakoni Hendra Neklondra, lonam itu bahagia-bahagia kaka kadura katutunan no pahaka-pahaka taka muslimina muslimat kasuku timpun no azani syakra libung no kota kinabalu amin tokon onduna hondo la londom itu yohino raja meka tulu operam balu ngamini tra londom restakan kiri ngor hari rimbai-rimbai la londom itu pahaka-pahaka itu rimbai ntori syarifudin tangkungon konoyak inupi

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayo kraondo mangapu, mulu poyo ra ondo mataw no. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

0: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mekondo Ralonggom Mempalugut Rakaun Media Sosial Rulalaing Ragana Mopor Am Talu Ngambilor Matuo Rulalaing Pakaran Koson Mangaru Ralalaing Nilo Ondo Kalo Poyo Nakasuku Mopor Am Talu Ngambilor Kalo Mambal Rakaun Ramedia Sosial Gitio Koson Mangampin Lalaing Intoram Marung Ruskema Am makalabit ralalom jenaya seksual.
1: Alongin takau pamakuanan rulalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial inta takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin Rakitio Interamon Pak RTM teman setia Anda.
2: Kami apakah ini aku nak ketutunan nasunkai tera media sosial tera Rino bahagia-bahagia ka ondo mai raka tutunan tega kawi nanggim pun tera sahari bulan na bulan ka onom dong ribu dong opera monom ulun raliwi no opera monom nga tahun ra Malaysia inampol kono apa bati kapamungka pra media account media sosial nilo ra platform berlesen kono Facebook platform media sosial ra bokon Pagka-pagka, undo ra torono angampin risilo into ra kono kinabalo ika onsoy mahimpin into ra risilo kono abwakan no ulun no bokon mino pagka-pagka media sosial tu asuangkan sayan siniak pono kalatan no mayaya kera kono on kosan taka mahuna ra media sosial hino. Jam ke tulu talung ngobram siam ngam ni tera londom bahaga-bahaga ka hendak penapun jam kabalu ra londom mina tangan rimbai pahilion rimbai era londom itu rimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri rimbai binar ri Cikgu Masrani Tumas palino ra londom itu bahaga-bahaga ka rimbai inambatan murah kurit mamis rimbai ri Fizi Haizal Damisin rimbai itu binar ri Nurdin Palano jadi ini oh bahaga-bahaga ka mahuang kaling ra ongki kono rimbai kasihak muyun Rondo intara dua rimbai pahilion kura londom itu baga-baga kap. Amarah kesan darah itu tak apa yo. Pakiringan tak kerana rimbai yang saya kapirora londom itu. Tetamu Maira studio nak kasukuni raja maka tulu apat ngobor ngamni tera londom baga-baga kap. Angkini ngota kara rondo rimbai intori Samsung tingkalur rondo hulit nasungkai tera rondo intok. Rondo intok ini kelanan dra kabu salalir kono kabu salalir. Yura mengkono daerah pensiangan baga-baga kap. Resno sinan bahu nurim bantori step jo oh happy.

0: kapio, tapi babal buli puno into rakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramelis ya, babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes on donasau krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatu mraka pahanan buli rayu sambala rainan nguasa kapuam polis.
1: Jama katulun mengoparam sanga mitra London bahagam kakak pasukok kuhaling lohonu hatau ndona pumain tera ina nguasa industri kita Sabah lohonora oro nun suau sahari bulan dan kaupor dong ribu dong ngoparam monom na hondora oro ka apa tera minggu susunu hata siam ngaringgi telu ngopor am sangosin sakilo kapingan ikai nof great kesa limo ngaringgi telu ngoparam telu ngosin sakilo kapingan ikai nof great karuo pat ngaringgi tebalu ngoparam limo ngosin sakilo kantalan great kesa limo ngaringgi apat ngoparam siam ngosin sakilo, kantalan grade karuo, apat nga ringgit limo ngoparam palu ngosin sakilo, sikarap sa ringgit talo ngoparam siam ngosin sakilo. Minunyo, bahagap gagal pambalaan, ralo honu hata, undo kuna na pumain, tora ina ng wasa industri geta Sabah, LIGS. Kansa nyak pono, mayun kami bahagap gagal, na poro jam kawalu ralondom, kawakai rakon, reina tangan, rimbay pahilion, mangkosan rares, takan kilingora rimbay nak kelahir pahakap kakak. Rimbai nak kelahir ondo yakpono kasihaan syukur raino. Ringo homio rimbain teri Niklos Anggang. Hauna pinatatang am sunuan bahunurun dok rimbain teri molisikin naratian mukin.

0: Rimai Pahilion.
1: Abang yang bakal datang Rimai Pahilion jam kabalu ralondom hino naringomion dua Rimai Pahilion ku ralondom hitu bahaga-bahaga ka Rimai eh Rimai ninggalanan dra okoya ke Rimai hitu rinimbai ri Juliana Zabri Vinal ri cigu masaran itu mas liwara pahilino ralondom itu bahaga bekaka Rimai bi inambatan mura kurit mamis rinimbai ri Fizi Haizal Daminsin Rimai hitu binar ri Nordin Palanok. Jadi kosong dra ngundi bahaga bekaka mengguna aluayak telepon yak e kapo B hino no kono umang no undian muyun ra inatangan Rimai Pahilion ra londom itu beli kono tarin muyun undian muyun ra Facebook kondo Facebook live pahagap kakak konyak puno TikTok live ra londom itu pengkonangan napo undian ni tarin muyun pahagap kakak bacain kono untobon ku sukura kapaparan no kono pengalapan kura undian Rimai ondo nakala pra undian rasawat kapio ralon itu pakak bagaka pasal lain kura jam kabalu apat ngoparam lima menit ralondom hendo payo Rimai eh Rimai okoyak Rimai ri Juliani Zabri komposer kapam Rimai itu binari cikgu masran itu mas Rimai inambatan murah kurit mamis Rimai bi Rimai ri Fizi Haizal Daminsin Rimai vinal ri Nordin Palanok rayu setakang kini ngora Rimai ondo nasokra juara ni natangan Rimai Pahilion raminggu nakasel tili pakak bagaka Rimai Diana intori Atin Balon Rimai itu penuh ambinar yak penuh ri Atin Balon sunbahun Rimai intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali.

0: by Pahilion.
1: Baik pahilio na jam kabalo peram dua ngamini tra London bahaga bekaka hinio kono naringo miyon rimbai no na stop rejuaran mina tangga di bay pahilio ra minggu na kasal tili rimbai diana interi atin balon am pengkonangan da kawin urang arangan suminangan maya ra media sosial nu sabab BFM Facebook am kono TikTok live nu sabab BFM am kono hitu kula-kula undian on ni tra urang arangan takar London hitu Florida Losobon kansen London ondo undi rarimbai konek peno komposer taka cikgu Mas Rani tu Mas akan saya na London DJ kono ruru rimbai itu onsoi nga London itu kono pilihan ku rimbai tatap rimbai pengkonangan cikgu Mas Rani info lirik kan saya na London ora katalu DJ Hendria rimbai pilihan ku kono rimbai Carolina Anis kan saya na London au kono kumpulan jadi rimbai pilihan nurangan taka itu Jong Jovi kan saya na London DJ pilihan ku rimbai kan senyak penuh rangan taka Robert Berto bitakilan ulikono rangan taka Juicy Mindong Facebook nu sabab BFM so yang terakhir aku nyak penuh rangan taka itu rangan taka Kimol Dimus kan senyak London Rion Sabin Kangut kan senyak London DJ kono tapi pasin danganan rimbai pilihan ko kono rimbai Melchior Ipolirik Raitu ni nangundi rimbai Juicy Mindong Ibra Justin hello DJ, kena hai. Rangan-rangan rasa babi FM. DJ, kena rimbai biam. Pengkonangan. Rangan takah itu. Ibra, rimbai pilihan ku. Kena, you know. Kena pilih no rangan-rangan takah. Facebook nu sabab BFM. Mengkondek pono rangan-rangan takah. Raitu ni, pahaga-pahaga ka. Kula-kula yang terahino. MM Suk. Diana, Fridia, Fiona. Palian ni narat Yana kawin ni nang undi dari Mbai liwat rarangan takai Jaidi Izan amping win udara nang undi dari Mbai Bira Londom itu. Jadi ini apa harga bekakah kula-kula kono undian no rangan-rangan takar kono duo Mbai Pahilion ku ra Londom itu. Nah kayak ni rangan takar Suhaimi Suman Oko kena rimbai ayo pengkwanangan riun itu kena undian no rangan takara London itu pari malanging tetap kena sukung rimbai ansuku lima siam kan sena London riun DJ liwa-liwa angkaraja kena pengkwanangan ra sungkur miun ramon sumidangan ra inatangan rimbai pahilion pahakil kakara London itu rangan-rangan bokon ondok kapo kena rangitora undian miyun ondo kali reno rayu sampah huang onki kono kasiha nu huang no rimbai eki rimbai biki huang omiyun pahaga bekaka ma itarik miyun raka pokono paparin ko pangalapan undian na pura jam kavalu apat ngo param lima ga minit ra londom hitu rasakan kini ngora rimbai pahaga bekaka hitu rimbai no duo composer ondo pahlion ko rimbai binal nilo ra londom hitu pahaga bekaka hitu composer no rimbai taka Nurdin Palanok rimbai no bingkalon palar rimbai ondo yak peno binal no komposer taka Cegu Mas Rani Tumas samri rimbai ri Cegu Ebi Suhaibi Abir rondo rimbai rahuangku sinulabit no rimbai itu onsai kapio asikmu ina ama ingo taka

0: by Pahilion.
1: Rimbai Pahilion, pakai bagai apa selalulan Mai Ratu Kirno, Oro Katalura Minggu. Kau yang penerangan-rangan teka kita kena rimbai-rimbai ronom itu, makasih awak nu kandok po rimbai kita kau mion kau nu anak kesimpung dalam playlist teka ronom itu. Ngapai kesusah wang, pakai-pakai ka Oro Kali Mora Minggu, tu kirno Oro Kali Mora Minggu, kau nu ina tangan apa kita kena rimbai-rimbai ngimbon rajam kabalu ralondom. Raka po kau nu pasal lain ku kulak-kulak po yo kau nu undian. Ini taran orang-orang antara rondom itu pak kebaga itu nasungkai tera kono rondo kono program ondo kelimani peranon dari bung kota Kinabalu yohino convention integrity tatbir urus anti rasuah kapam sabiton dra kita 2000 dengan para monom umandra onom tulu hari bulan dan bulan ka opor itu ra SICC kota Kinabalu kono nansalinot kono inatangan wakon uman ra boy no dongoro pangumaan ra convention kita ra SICC kota Kinabalu kono kan saya na London ko sana kawin urang-urangan taka ra London itu kondo urangan taka Helen Yong kan saya na London Helen Yong interina nam ra London itu asia ngundi dari mbai urangan taka Inonong intera kampung makan iton ra tenom ra London itu kono pilihan ko rimbai DJ tu mojo ra ko muli kono baik ko dengan ra kono bilin no rangan takah itu sentra kena bilin kena yak penuh kundian rangan takah cempaka biru kan saya rondom DJ Henria rimbai pilihan ku kena rimbai rimbai okoyak interi Juliani Zabri Richa hai kan saya ni Richa ralondom itu angundi rimbai bi rimbai kena kurit mamis inambatan murah kurit mamis ini apa kakak-kakak rarang-rangan undo bahaya kali simimpung ra kasalul anah undo murut maka wakaya ra ina tangan rimbai pahlion dua rimbai pahlion kerondom itu pakak begakar rimbai rimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri rimbai itu binari cigo masran itu mas rimbai bi inambatan murakurit mamis rimbai pizi Haizal Daminsin rimbai itu binari Nurdin Palano jadi kondo potimpu pakak begakar ololono operam lima ngamilit poyo pangataran miun ra kono undian malibosino paparinku resno pasaluan kerimbai undo nakala prakono undian raksuang kapio kapa mudian asawat kapio rondom itu baga-baga ka resno kan kiri ngora rimbai itu rimbai onda hulit nasungkai teras sangulun andu itu rimbai entori Cikgu Steven Jimin Oi Inda sudan bahu no rimbai pantaman ri Azroy Susi Wilson nampiratan tu

0: Timpokon rangangai calon paparisan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulinto paparisan kalo malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niak matang liun tojo. Idai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat, kapal pandang masaw.

0: by Pahilion.
1: May bayon limang minuto intro rai no baga magkakatunan ta kaun ko na rin bayo sok ra kono juara no inatangan rin bay pahilion ito baho baga magkaka nasungkay tra inatangan ininggalanan ra rhythm of kinabalu ar okay do ngaribo do ng paramonom program ito baga pagkaka man intro ra duo suku apat hari bulan na bulan kopor ito ra padang merdeka kota kinabalu kukulat 65 yon 25 lima tong rapat no hino ketua menteri sabah ditu sri panglima haji Haji Haji Nor. Di warang hino pahaga pagaka 4-3 hari bulan dan bulan kaupar hito kondo kono inatangan dininggalan dan ra dyslexia awareness day talk workshop dong ribu dong opera monom ondo man da oro kaunom ra minggu hito jam kasiam rasa sosok ra jam ke apada kemayon intok no ra perpustakaan negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Jadi hito pahaga pagaka kula-kula boyoh kono inatangan ondo man ra libeng no kota Kinabalu. Libos no rimbay hitu pahagap kaka abdot na nantaka ang kikono rimbay asok na juara ngaring hota kahaling rimbay nantaman ri Dorce Mimi Ladios idinin ambaru nalolot ra Malaysia.

by Pakilion. Rimbai nakalapra undian asawa tra minggu hitu.

Rimbai Okoyak, Rinimbai Rijuliani Zabri, Rimbai Binar, Ichigo Masrani, Tumas, Ono Nasok Ragona Juara. Nuin tangan Rimbai Pahilion, Ra Minggu itu. Amping konanganyak pono, Rakawi Nus, Minangan, Mayara Media Sosial Nusa BFM, Mayara RTM Klik, Mayara Radio, Ra Atiak Pono, Karingahan Mion Ramon, Pakapakakan Nakaya Niora Estro, Balio Tulukusung, itu kono rondo, Into Rasung Kormuyon, Ra Kunapatia Yon Rahu Taka Rahu Murut. Nakasuku tekan ora kapaparan ni siaran pak kak kak Irwani ku akau ra dua rimbai amalan sana ora dan saya nan sukanan akau dan kini ngora kau ino rimba rimbai ondo pina salulak kuralo nam itu rangarangan dan kita kura rimbai makiasi anu kapo kono nakasalulak rimbai kini tak muyun abli kona kita kura inatangan pak kita kena rimbai rimbai ra oro kalimo hitu mangibit ra pantuliaran Irwani ku akau ra dua rimbai pak kak kak hitu rimbai intori Edrin Ampalus lomo pansuayan ampapar bahawa nurim bayan teri razimin ribin indah sayang hingga kita rakun Hendra Neklon kasih rondom kasih nanti guys assalamualaikum.

0: amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar na kayo nun. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo, tuludot kabar-kabar. Sabah om Canada pinapagirat piso kadungan ekonomi biru. Bibit sapi babos to sonong mangunsub o kuma pamarunan pamiran sapi Sabah. Kabar pampanu. Sabah mangukabo kasiwatan labid akawas kuma mga ngapu Canada. Montok piso kadungan ida suang sektor ekonomi biru, lalabino kaganan aquaculture. Dumano di bayan mantiri datus ri panglima Haji Haji Ji Haji Nor sektor dilo kikamilan manuluod o kumad kasunyon ekonomi pagun maya kuburonan tadan rahat adit miti lombus. Minaburo siya o katalibo katambuluyan tapantang di Pusurujaya takawas Canada kumad Malaysia i Jody Robinson id Manara Kinabalu. Ide piruban di la datus ri Haji Ji Pinapoylo Sabah kiharo pipiro taman pemerunan. Dit sumadia mamaramit pengepuan labus. Kampanye taman pemerunan kota Kinabalu KKIP. Kuyunan pemerunan tumaw sawit POIC lahadatu kudat Blue Economy Industrial Park om Sogip Sipitang. Kasusukupan di laki kalansanan kanu papain gayo piso kedungan Sabah. Om Canada lalabino idiswang perdagangan om pengepuan. Pengepuan nama sektor kotambuluyan pikikirad osili pengunsub okuma koy magoton watas kudat idiswang timpu 2.5 taun to bontol. Ilo na pengamantan na kain kawasan ginumu tutumambuloy idiswang timpu 5 taun nakatalib edit minagawit koy magoton to sanong kuman sektor kotambuluyan id watas dilo. Manta dilo manan sunod kotambuluyan kumad boyon montiri tan Sri Chong Kakyat, mumanghal kabarasyan kotilombus kanud kapudulianan. Montok mamagayat labid agumu tutumambuloy suay ka mamagunad kopyo kumilan kayanan irad ko tip of Borneo. Nuruban niya wida babayan Majlis Pemasyura na Jalan Chong Kakyat id Kudat. Id ababayan dilo Jalan Lintas Kininaru 2.1 kilometer pinungaranan sebagai Jalan Chong Kakyat. Damot Jalan Person siniman sebagai Jalan Tun Mustafa. Ilan na pangakihan talan memohondom kumad karaja to sonong kedua-dua memuruan kuburonon Kudat. Montok manantu kasunungan kasunyon ekonomi sektor kotambuluyan anud apurimanan lebih kotongkop. Mangingindapu tokoro om community na kayonon, unsubon mamagunad kopyo teknologi digital om koporikison pamamonsoy AI. Boyon manunurat Kementerian Kotambuluyan seni om kobasanan motek Datu Saharudin Abu Sohot Minoboros, teknologi papasanang palan tindalanon tutumambuloy. Soy ka papayin tutun, kasuayan Malaysia, ang papayin kawas kamilan pungludan kinoyonon. Tumano daw kumagatan teknologi apatut kapitanud ning gisaman mamagampi kayanan po sarili, tungkusan om kinagatango kobasanan. Montok manantu, sektor kotambuluyan kakal milad manangkiala om kotilombus. Sabah magintong kamilan maganud bibit sapi bobos to sonong. Ilan na pangamantok mangunsub kapalabusan productivity, pamarunan pamiyarana sapi montok hasil daging pogon. Nabara sila di mantiri pamutanaman panginsadan ang pamarunan ta kanon, Dato Jamawi Jaafar katalip minangay ontong, ladang pamiyarana sapi id Brisbane, Australia. Tumano di datu Jamawi ning gisaman dilo kahampitno. Magantong kamilan ababayan, pamibitan sapi id Australia, lalabi na kumat mamiaran sapi id Sabah. Ilo na pang atumano ning gisaman perintah pogun, montok papagirot sektor pamiaran, ang manguhup mamiara, papayinkawas kahasilan ang kononuan. Atumboyo iyo pamugunon bibit bobos osonong man sa kadungod mayat tarining ang pangulodan pamiyaran nit osonong kanod mangunsub pamarunan sapi montok hasil daging kumarontob dit miloh manang kiala. Majlis Amanah Rakyat Amara mamagampot e ginumu pumadagangan manginginda po otomatif tulun mamasok. Id siriba daw karikot 1 billion ringgit taon tabantol. Menerikahan daw Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Minabaros, kinagampatan dila na pangatumanod ning kakotan dit osanang kopyo maya penganjuran Mara Automotive Ecosystem Matek. Om kinalantayan pinapalabos mangingindapo dit mila manangkiala maya magisasway ababayan piso kadungan strategic miampay bogian pamarunan. Gisombay no, mara nakalantoy pinapalabos, sigido mo 534 mangingindapo automatif. Minabi dit hapadama 5.3 mantad ato insanan, kompitan ekosistem automatif tulun mamasok id opogunity. Maraming gisom manantu ekosistem automatif sa kadungan mayad komprehensif. Katimpun mantad balajaran ang training technical ang vocational TVET gisom ababayan pangalosan kausinan ang kubronon mangingindapu giskala takawas.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Winayaan ang kabalon tulunit na kapinsin mantada karaja perinta apatutilang busan makianun sa kadung mantadyo lamang tak manakadung kaburonan Sabah. Adun pinili Dato Abdul Kasim Razali minaboros kabalon dilo id magisesuai kaganan milon silihon panuntudukan lalabino montok manantu panginsamakan omlang kasudong ida suang mamalan keburonan pagun. Narubanew katalim pinapahimagon ababayan pamarisan kalidasan 2026 nanjur kaisan tulun pakaraja perinta na kapinsin na Sabah id kota Kinabalu. Dato Kasim kikalansanan katundunan tulon na kapinsin katilombus kanud kapudulianan id suang budget 2026. Lalabi na papahampit hal kalidasan dit osili kapatutan kiguno montok tinimungan dilo katalib na kapinsin. Perintah pisampuran pakianuan papasikap penuridangan klinik kalidasan ida pulau Mantanani, Kota Belud. Projek dila nakasaga mantad hapada taun nakatalib. Tumanud adun pintasan Datu Fairuz Rendan minaboros, hal tanam untuk penuridangan klinik dila nopo nganalasalasay nad perintah pogun kampaino pinapawarta kinayonon dit apatut. Pahingkuro po, kinasimbanan perinta ang kapamuruanan wakon tadon project dilo nakatahuri naman pagiroto. Narubahan niyaw ida pulau Mantanani, Kota Belud. Pinanuridangan klinik kalidasan ida pulau Mantanani, papasanang magigion, montok kanud akses kalidasan, miampay aw tagal, mongoy ida tana tagayo. Miririkot pabantan budget 2026 untuk kesiam tulan kehapot diti. Koing kawasan penikidan latirik amwaig tebersi penagi penginsanangan talun-alun ida paitan om sugut kikalansanan man pagulono. Adun sugut Dato James Ratib minaboros kakal kiharo kampung dit amupo nakanud penikidan latirik poin penuh. Damot, kapasiti sistem solar hybrid harmantad kakalaw kabagal montok korumposan kapamuruhangan magigyon. Montok dilo, kikalansanan niyaw, perintah pisampuruan mangadang penuridangan iso longkod sola montok manakodung kobronon paitan smart city.
1: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Sdn Bhd yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
2: Saya amat mengharapkan budget pada kali ini supaya di Paitan ini, di Pekan Paitan ini, terutama sekali di kawasan Paitan Smart City yang bakal kita bina ini, supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung Paitan Smart City ini.
0: Dato James Ratib. Pemugunan Ginaris Milad Inwaguan Ida Sabah tilambusan man pagirato maya kapagiratan sistem solar photovolta ID UMS. Insan-insan papasili UMS sebagai institusi kumaiso ida Sabah dit papagirat ginoris sola dit milaman padagango. Kumodua Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur minaboros sistem sola ki kapasiti hopod titik 5.2 megawatt kikira ke penguhup mengingkuri kausinan utility UMS. Suai ke gunon kopiod sebagai makmal kopio montok susumikul om mananariuk id kaganan kohampit ginoris. Timpuriti kausinan utility UMS kerikot iso titik turu riang ringgit sembulan.
1: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Sdn Bhd, yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Dato' Kasim Nurban katalib pina pahimagon ababayan ke pahimaganan solar photovolta UMS. Ida pemupusan suguta kukagu iti tulu dat kabar-kabar. Sabah Om Canada pina pagirat pisa kadungan ekonomi biru. Bibit sapi bobos tasenong mengunsub kuman pemurunan pemiaran sapi Sabah. Ingka kana kabar dat pagun, Nuldi Sahira Samain mantan section Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

Tapi kau jam kasiam tulu na pada malu minit ada tu tuang antok data banditi. Kami tiga tang legata. Tapi kau antok tadau data suap batadau data ke apa? Kami tapi kau suap semua antok tulan data ke hapod. Kau sa data tulan data ke hapod mantok di tahun 2002 na pada mana? Ya tapi kau tiga tang nasi sugata siam ringgit tulu na pada misa sen dasa kilogram. Agatang na susugata siam ringgit talo na parmisa sen na sa kilogram. Gatang-gatang kapingan au na uhub agradat akay sa lima ringgit turo na para maturo sen na sa kilogram. Gatang-gatang kapingan au na uhub agradat kay sa lima ringgit turo na para maturo sen na sa kilogram. Amiti gatang-gatang kapingan au na uhub agradat kedua apat ringgit walo na para malima sen na sa kilogram. Gatang-gatang kapingan au na uhub agradat kedua apat ringgit walu na pada ma 5 sen na sa kilogram. Amiti gatang-gatang kantalan agredat akay sa 5 ringgit apat na pada ma 6 sen na sa kilogram. Gatang-gatang kantalan agredat kay sa 5 ringgit apat na pada ma 6 sen na sa kilogram. Amiti sumusuhut gatang-gatang kantalan agredat kedua apat ringgit 5 na pada ma 6 sen na sa kilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kedua apat ringgit lima na pada mualu sen dat se kilogram. Amiti tahuri na gatang-gata sikarap seringgit telu na pada masiam sen dat se kilogram. Gatang dat agata sikarap seringgit telu na pada masiam sen dat se kilogram. Ya temen kami lo na gatang-gata montok tarau dat asuap. Pinalabus manta da ketinanan pemurunan gatang-gata Sabah. Teka iti LIGS. Ama kuma mamamutong ay gata bisa nangan dat mamutong da gata. Batam dekau sining man tadi Justin Marajin iti 1000 tahun anda don ku kritikan no kinong hotoko.

ako woyo-woyo o sunong o suhatanan. Isa ko woyo-woyo dit au adalan idesuang mangadang teka maganud lang dit manalikod tulun suay. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo-woyo o suhatanan. Idhal ko woyo-woyo kupusyon om balanja. Mungulod ko sinanto sa sunong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om ataronong montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubat.

Assalamualaikum pada di jam kesiam apat na pada mualu minit ada tu tuang mantok data jam dot kuma dua dot tinu ngam yang pada kau di tiap bayan dot apa pelombus de pason aku mada kayu di tara dot pason ngamilo rumah mut ada mada telefon antok dot tinu antok dot jam dot kuma dua ya tembak kau di tiap bayan ritma kinabalu teka iti rhythm of kinabalu ROK montok aditi tahun 2026 pohoron untuk aditi kedua datulan kehopo aditi tebeneko gisam dat keapat datulan dat kehopo aditi ilaid padang merdeka kota Kinabalu ya ababayan ritma Kinabalu teka ROK 2026 pada menama di Dato Pineko pergi kira mana pohima gana tinda pawon nagi di Bayan Mantiri Sabah Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji No ya tapi kau mentok dah kayu nak mana po ngayon nantok dah taban diti ida tindalanan diti seduk teka semok nga legat-legatan dah kayu dat mindalan kita pinay kau kalansanan dat asanong at akarikat-arikatay dah kayu konsikahan tu memilih makinangaw diti kesalimpan at Sabah VFM sebagai penangkaruhang ya selinaid ida tindalanan dah kayu untuk dat taban diti ya lebih pemantok diti tambalut kau pusan ada kesongulun tambalut kau jali maini sawah ida tindalanan dati antak dat timpur diti kalansanan dat kemen dat tinggalik kasasai sesenang karikatan dat hamena pengoyan antak dat tuang dat bana diti berarti kau iti sinding kerahian di tambalut diti isa sinding manta di Jesty Alexius iti kosarau kepenangku doho. Kenau kinong hotoko.

I t'agau de pa, qui gudó, que pia magidó guaig di trabagal, mantan que guaig domis. Magidó, anem, guisem, bualo que la sangra de pa, trabagal, da. Na ilo, montong, lagi, adu, kapargatan dat sesawulun, bayi dat adang, alida santinan, nga atabangan. Nakailo ko, magidó guaig di adalan kagubo, nga awdang di asadong, tu ilo, bilag gawit dat awanita ko guaig, kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko nga kikuda dagit adang at panginginom.

0: Terima kasih seorang toko ida jam 2.2 mayak di tidak tiga selimbahan binariti jam kohopo dan 5 minit ada tertuang iti timpu pepulambus terpason mayak ada telefon milap akilap na di iti telefon senang man kurum ito iti. Halo kapisan nang anda tertuang tepinay siyo kalansanan dat karamot kago datino ya tapi ni kawaso walu-walu turiso 244 ilo nomor da telepon dit mila mando ka dramuto kita binaikaw amiti sumusut kagwa. Halo kapisan nangan na tutuang tabinay.
1: Halo kapisan nangan tutuang kumadya di JLB ha.
0: Ya tabinay tampulan.
1: Ay ha nati.
0: Amba palumbusan na paso no tabinay.
1: Amba baba kapagulo pa mo kumapadya di JLB ha may pagpaganakan no. Malasan na ang lilatili ang lidali das paganakan no.
0: Sikaw no.
1: Ya kalau apa memasa nak baca kampinan kute lah kampung gaur kota bulon. Ya kalau peganakan disika ingkam satur makul geliwal ni manika dehilat kampung ratau kota bulon itu kambalutan sesuai megade Abdul Malik kura-kura kena tampinai senang-senang kai lagi sabin dan cagin dalam maranau ikalion ijari lunag lagi madutin ikatirin gimba tam lagi bagang sagi Adila Marius Marudim Lucia Bibi malakot tumabang tibay na DJBA Lucidayo Joseph Bakilo Basilo Paritas Najil. Lagi yagang dekai madang talipok iro Said Sugod. Lagi koyok me ni Petrus si Paulus. Kuai Janiupin ilan lenggang kami jagibun Yubug lagi Tumas. Idansi pemasan natino idansi lagi asip ilongkin dalina sintom imajakong majuna agumo padati kong balutan di syut tengah suwe-suwe ijenga man kuno po na resat gisom raje tamu kampay ngay kono kong balutan ang tagada kong balutan da syut anaro kopya pasan nama yang pedpasan ko ke pisinangan dat tuang tado katolo lansan dat dali-dali dah toko kasi dat tikit-tikit tado mingka ka na JJLB ha
0: iya ponsi ko na dia tabi na itampulan hinok no
1: magal na po
0: iya ponsi kan ko ma dito pinay tampulan di tinu tabi na ikaw ambah siding sumusot at di timan tadi Victor Chu iti tupus om langad

0: Ya, teman-teman, kembali nanti di jam kau perdua pada malu minit ada tuang. Aso walu walu turis dua apa tu rapat. Teka aso walu walu turis dua lima siam iso. Bila nombor dah telefon dit mila mando kau. Romu tak antok dat abah nanti. Amat teman-teman kau iti pemalahawan dan semua suhut. Halo, kau bisa nang ada tuang tu pina.
1: Halo, nang ada tuang. Adia.
0: Ya, ambap. Lepas tu nak pasal nang ada pinai.
1: Kung si kau asa na pang tampulan araw mo ko tin bigla na mo tapasan si Dayaw si Ross Kaliun Abdul Malik gumu pada sesuai di sini ini ni mahu di itu
0: ya
1: naik ke tamu naiknya campur deh po
0: ya ya tapi nasi entah mesti
1: oh iya ha ada di hadi ji
0: bapa pun si kau Nadia
1: oh
0: ya kau si kahana aku mari tapi nasi entah mantad kota Marudu. Bata punya kau pagulu rumah mama ramit toko di tipe Malawan dan sumusut sinding mantadi Cynthia John iti piupusan.

0: Ya, tapi kau ini pemelawan yang sumusut kagu. Hello, kebisan nangan dan tutuang terpinai.
1: Kebisan nangan tutuang terpinai.
0: Iya, saya geti.
1: Dansi, itu tuaran.
0: Oh, bahwa terpinai dansi. Belum bisa lepas dulu terpinai.
1: Wah, aku lupa pom sikau.
0: Iya, pom sikau, no.
1: Lagi dengan terlangku, oh di darina. Tengok ada pengamak kena di radio. Sambil makin om, sambil mendok. Lakar rohanku.
0: Iya.
1: Itu nak bilang ni, tapi ni tempulan lagi nubis. Mungkin kau nak tempulan.
0: Iya.
1: Muka panu kasar, jika kami jagang, lo kayu madang, kami tengok. Tapi ni tempulan lagi ngambil lo, seburuk kita belum. Kalau ko terbangun ko, puruti, tak aku inuin, ilat lang aku tak bulu, om, pisang, ni di tengah pisang ko, turun aku tak bulu, alap aku dah, apa mengira satu orang bayi no, om, itu, tak terbalut ti tuaran, di, ya kau lungking, ya si, om. Saya ikut ketentuan dekat itu orang lah. Om, apa pasal kesenangan dek ketuang terlalu ketol. Hari nak?
0: Ya, kongsikan ada tapi nak dansi, nak no?
1: Oh.
0: Ya, kongsikan ku mari tapi nak dansi. Sinding man sumusut. Isa sinding man tadi Dennis guys iti piuhangan telumis.

0: Ya, tapi ni kau si IT pemelawan dan sumusut kaguriti. Halo, kau bisa nangan atau tuang tapi naik?
1: Halo, menginduk siaw, albia menginduk aku. Menaruh nolih huan kod memasan datang kompulutan.
0: Iya, amu menguruh ambak.
1: Manku kau pasan ni Yuli amdho dia sakit-dakit oleh kutih. Yulimi. Justin hilad hilad saraya ait yung pasan dat tapi dengan data tuang kada pone Julime ait make ano ko dan na sinding si Albia
0: yeah sinding no no da
1: e sinding di karhian ko di esta subene pagulia tapada piu pusan ka
0: ambah milabo
1: papa man ko pong kapa dat ait ko sa kansan ni da kompolutan di ham ay isay na pera yan descending di ham ay punyan na dahad pagulon na dahad pagpunid siya daw pagkun na matitidi ay albya
0: amba amila ba amba iri rin o
1: ah iri rin o
0: amba pong si kato gumo kumadya
1: oh pong si kato ni kado kumadya
0: amba inak no
1: oh.
0: Ya, konsikan kago kumari tempulan, sining man tadi elika paujin iti napasan gadi.

Patingaligan perbengkan Maya Dalian. Kada pailango numbur katingaligan beng kataleluan numbur TSC no kuma isaisai no po. Pulgo san SMS te kepasan it media sosial manta dulun dit au otutunan. Rumutu to sikap kekuasaan beng montok manalo perbengkan internet nung guna na dulun suai ekaun no.

Na po, nga palan strategic team po Tanaru, dit mongolon, palan keburunan balajaran Malaysia, PPPM, 2023, 2025, meampai tema, merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital om kotoronongon. Monikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Tapi ni kepada di jam ke perbisa pat na pada mana minit ada tu tuang kami dat amana bagenap dari timpu kami apa dok kayu antak atuang ngata dok dat aku talu di tim. Tapi ni kau hiti pergi sem ku kami apa dok kayu konsi kau mina kita ngau amnong esok kau belingkangan ngah merubah tak kagu antak sesuai timpu kesalimbahan. Bisa nangan dat tuang kepisa nangan dat amadap hino kepada damar.

Pulau Tigarit Pensum Park id Saraya Kuala Punyo nga intutunan lagi sebagai Survivor Island noka yung bulay di taon hapadang walo setiap hapadang turu untuk gegertana nantakan id Mindano, Filipina. Pulau Diti, Pinelo sebagai Taman Negara dan Perintah Pegun di taon hapadang setiap turun hapadang walo. Pulau Tiga na pangaki harot kelumisan sendiri. Suai ke tisan rahat di Tolidang, Om Waik Aniting, Om Kosudong montok keparagatan mentolong, Pulau Diti ngakihar negi lopak-lopak burutak gunung berapi di Nusiliu Kagayat Ginawad Tagayo, kumaid Pulau Dilo. Mantat nod kelumisan diti dot Pulau Tiga, nokombal Nusiliu Kayonan Pamagambaran, isot Ababayan Reality TV, mantat Labus Bagun.

Microsleep teka konserap teruhai teka katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsob dat aw kanur memeriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhai sakira kataguang kan megal ditih lelebih na serapa panau dat kereta lelebih pa kapia papahampi jentera di tangga gaya ngalumus lemusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep teka konserap teruhai napa nakal gagan om konsub kantakan dit aw senang montok datan sendiri om nagi tulun suai.

0: Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesemangaru rakaliga gandu inam malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu nakariri ti pun dukaliga gantakau, suang nano matang nyak keran. Timpokon rangangai calon peperisan. Kesokan El Nino tinumalingkun noyo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun ratano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulintok peparisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondomin kurang niak matang liun tojo. Ireta kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat kapal untuk

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rakasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo para mapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Aka pandai kaki? Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, au makalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa

fokus amapasi ambu. Hukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat na kamayon. Kaswangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: encanta, coquia.
1: Que no us ho mageu tot, mai no.
2: Oke lho, kosodiban bos kerasan, tikit darau, jam kapat tahu per minit, gisom jam kosizam dong sumbang.
3: Doikot vinasi.
4: Doikot vinasi.

Siva hozo kawawagulu. Abal tawasi mentok diapagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Apa itu tumdiozu kalalahano pondohinasan hozo momomohis kidejonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozo kawawagu mentok pondohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton poizazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artis ngandi minonupu om neki hasagan doi online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy dos plets. Hasag di Facebook, hiburan on music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

0: menyudang do hongkot sat
1: antu do konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanu do o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I point to note if RTN no po.

0: Kapibosyan, Tabi, Malaysia, Madani. Baina kinungo, Diyos yutia balit pogon, pambuson ko, Zoe, Johanna, Joseph, Lokupi. Kapag huna po nga, tuhu do abal. Sabah, Canada, papawakas, pisakadazan, economy, obulaw. Sapi, pagatason, itawasi, kapabu, economy, pamagampizan, id, Sabah. Abal, poimpanu. Ukabon miyampay hobihinab do Sabah o papapapu Canada muntok mugukab sa kadazan idbogizan economy o bulaw kabino idbogizan aquaculture. Minabos si Bozon Montili dato tripang lima haji hajiji hajinor kiko si Batan o bogizan dino manakadong kuma kasunizon economy pogun. Masa katundan on tondonon dat doid ko suvo potihombus. Nabos isirayti di kapongo tumnambuhoy kapantangan ipasuruh jaya takavas kuma id Malaysia Jody Robinson id Manara Kinabalu dahil pitubungan di minana kapayhan id Datu Hajiji do Sabah kivapi pio kinesanon taman pamunan ipaintonda manaymo kapapuvan mantad habus pogun kampay no taman pamunan Kota Kinabalu KKIP kinesanon pamunan tumaw mamaw POIC lahadatu Kudat Blue Economy Industrial Park om Sogip id Sipitang. Hansan ko hanandiho anu pahabon o pisakadazan Sabah om Canada hobino id pidagangan om kapapuvan. Pisosomo o bogisan katambuhusan adadi da kapopobu katundan uvang kudat id suang timpu duvo gisom himotaun timpu mikot. Ino na po nga tumanod kinain sa vatan ginumu mamimiyambo dasom timpu himotaw nakatahib inakapagavit kinabuon tavasi do kumabogisan katambusan id uvang nakamoy. Mantad na di no pakyanuon di manonan tuduk katambusan kumabazon Montili Tansri Chong Kahkiat sa viyavi ikagampit kabakasan pati hambuson onuan pagintangan. Montok mamagasat hobi ginumu mamimiyambo suway ka mamaguno tavavasi o kasiwatan padduangisan megado tip of Borneo om tinubong isido di ontok ababazan majlis pemasyuran jalan congkah kiat id kudat doi dababazan akamoy talunalun kisino duduvo titik iso kilometer piung pinunganan do jalan congkah kiat namot jalan Pearson Pinohon ongan kuma jalan Tun Mustafa. Kitu duvanino mentok memondom kinovosian kalaja dodu duvobuan mentok ketundan kudat. Mentok papatantu kovosian kosunizon bogizan kotombuhuzan. Opiumanan miyampai hobi hinab. Nunsub o mamumukabun tanganini om tinimungan tuhun kinesanon mamaguno tababasi teknologi digital om kabahan tinodo kababago AI. Nabos di mohingon manunuat kamantilian katambuzan seni om kobasanan Motek Datu Shaharudin Abu Sohot manguhan o teknologi doid pamalanan pamanan mamimiyombo. Suway ko papayintutun kagingahan Malaysia om nagi papayinkavas kasikapan paghudan iti koton. Tumano disido kiguno o kabuon teknologi mi pahod pingisaman manamong kinaisonon paslahit tungkusan om gatang kobasanan. Mantok papatanto dubogisan katambuhusan pointimpon kanu manangkiyahi om potihambus. Minggisom magukab o Sabah do kanu sapi pagatason di Tawasi ino montok papainkavas po vago da asil kapahubusan pamunan sapi daging pogun. Inkano pinabos si Montili pamuta naman panginsada ng pamunan takanon Datu Jamawi Jafar di kapongo Minoy Intong pamugampizan sapi id Brisbane, Australia. Tumano di Datu Jamawi pinggisaman dino kampay no mintong kasivatan ababasan popobibit sapi pagatason in Australia. Hobi no mantok popatihambus bibit sapi tavasi do kuma mamumutazam saba. Mipaho dino do tanggungan kapulintan pogun do papavakas idbogisan mamumutazam om nagimanakaday papayngkavas asil om kauntungan. O tumbasan si do mamaguno bibit di tabasi no sokodong do pinghudan o kalajang avi mamutazam di tabasi kanu popobu pomonan sapi kuma mamumutazam saba kuma idgontob miampai hobi kanu menong kiahi. Council Amana Rakyat Amara memodimpot keuntungan hasil dagang mengingindapu otomotif Bumi Putra itsibo dimpoton sobilian linggit tahun mikot. Nabosi penikon dino Datu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dimpoton dino tumanud nangasan i kapangunsub kozo maza kinaponjulan. Mara Automotif Ecosystem Matek om nagi kinahantasan papaimbuhay mengingindapu ki Vinakas doid magisusubay babasan pisakadasan strategic miyampay bogisan pamunan. Gisambay na diti nahantoy do mara papayin buhay himongatus tahong apadam apat mangingindapu automotive. Mobi apadam himot titik tahu piatus mantad sang ovian kampasatan ecosystem automotive Bumi Putra id Malaysia diti. Tumihambus papatanto ecosystem automotive o mara o sakadung doid lahan o gunop. Tuminimpun mantad pambalajalan o pinghudan technical o vocational TVET. Gisom ababasan kapambalajalan, kapambalanjan o katundan kabuon mangingindapu doid gontob takavas.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpagun.
0: Abal na panditingan sa muhimbo mantad Sabah VFM kasahimban Bos Kadasan. Nabasan ang kabahan na kapinsin mantad kapalintan kiguno tumihambos gunon tababasi montok manokadong katundan Sabah. Nabos ti Adun Nopihi Dato Abdul Kasim Razali kabahan diho dahil magisusuvay bogisan kabasado dison konuan kapoyhan. Kami na idswang magano kapatantuan ko in samakan omhang di kasudong do manodo pamalanan katundan pogun. Tumano di si do, tunubong si do di kapongo papay mago na babasan kapamalisan kaidasan duvong ay bu duvong apadam onom nazu do kaisan no kapinsin kapalintan sabah id kota kinabalu.

0: Pinakyanu o Kapalintan, Pisampuvan, Poposikap, Monodo, Klinik Kahidasan, Idpulo, Mantanani, Kota Balud. Project na kamoy no kunanahay di apod taon nakatahib, tumano di adun pintasan, adato virus arendan, nohanan no o ahal tana, montok Monodo, Klinik na kamoy, do Kapalintan, Pogun, Kampay na kapoy maganan kinesunon po, posungkadan. Pangkwa po, kasimbanon Kapalintan, Ombuan, Ovokon, Nontodonon, nakabahingkang project na kamoy do nakahuntan pinapanaw. Nabos isi daiti Idpulo, Mantanani, Kota Balud. Kapanwirangan Klinik Kahidasan, Idpulo, Mantanani, kapopohan do tuhun magigison, kanukohanan kahidasan, miyampay audi tagal, kuma idtana tagazo. Mindudu kapabantan budget dufong ibu dufong apadam tu untuk sizam buhan kopod mikot. Kinain sa baton panikidan lotilik om vaig tabakas om nagi pangumbosyan talunalun idpaitan om sugut hansan onuan kapaguhanan. Nabos di adun sugut datu James Ratib kakalkiva kampung iaw po nakotoy mo panikidan vinakas lotilik do paimpano. Namot ginumo aw po nakaganop ihosola hybrid. Ikiva na haid, montok mamaganop. Koyeng gumuan, tuhun magigizon. Mantad na dirino, iso hongkod sola, montok manakodong katundan Paitan Smart City.
1: Saya amat mengharapkan budget pada kali ini supaya di Paitan ini, di pekan Paitan ini, terutama sekali di kawasan Paitan Smart City yang bakal kita bina ini, supaya dapat dibina sebuah pusat solar, satu pusat solar untuk menampung Paitan Smart City ini.
0: Datu James Ratib. Pinawakas o pamagudan vinakas miho invaguvan id saba maza kinaponjulan kalalahano solo photovolta id UMS. Tutulus pinapadadi da UMS institusi koiso id saba pinapapanaw kapain tutunan vinakas sola. Nabos si Komodoro Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur kalalahan sola kivinakas opod titik himo 2 megawatt dino pisoso mo manakaday mongwang tabalanja utility UMS. Subay ko gunon tababasi sa bagi makmal tototopot kuma makikinabos o manonaisuk idbogisan ko gompit vinakas. Bay no diti tabalanja utility UMS no kaykot iso titik 2 lisang linggit sambuhan.
2: Ini merupakan satu kerjasama 25 tahun bersama dengan Quantum Energy Standard Berhad yang di mana selama 25 tahun ini UMS boleh menjimatkan sekurang-kurangnya 57 juta ringgit, mungkin lebih. Dan inilah hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah di mana kita telah fasa pertama untuk pengkomersialan penggunaan solar di Universiti Malaysia Sabah.
0: Tinubungi Dato Kasim di Kapongo Pinapaymagon, babasan Papaymagon System Solar Photovolta UMS. Id pamupusan kinango Zuvagoy Tituhu do Abal. Sabah, Canada, papavakas pisakadazan economy o bulaw. Sapi pagatason itafasi, kapabu economy pamugampizan id Sabah. Ingkaka na itiabal, Idpogun, nuhu di Sahira Samain, mantad bogisan berita ehwal semasa, pinadahin di Dennis Primus, Daitbos Kadazan. Tabi, Malaysia Madani, Kopivosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Tapi kong avi do bay no jam ko onom. Sumok no jam ko onom apat ng padom 2 minutes na dong sebab it pagunto ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zu kapoyhan.

Pagkataundaan din mi kao pana sando tumugubang ko susan. Kantakan ko subo no ko hobigon tab hinasu toy el nino edni ko koton uha-uha om pisoso mo kati hambus kisam taon ni ko. Tumandod din ko koton ko subo taban el nino timpuditi ko dimpot gontab tahasu ko zoh doon takbuhan ka sisam kisam buhan kapat taon dubong ay gudubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu penasan natuanga al sungku nga kantakan subay mega hisun siabuk akapas gontab hinasu om okwangan baig kapatutabi on kozo. Manto kapayhan kapabagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan ka umahigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzuvo posayhi.